siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo. Fike bele po galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo

Tato gabu foka. Madida na mimi na bara orandi hida. Na bara bara harne mundu. Mundi bambu arbe bat baki di kang rakar dirna. Wile rakri torg na be ida mugu bindin na runi. Irin kere in irundu. Lega matara na bara har wule mundi. Iba santo mumurimu. Nogri mi logo. Talb kira gura kirin anna. Basab yel kataka kirin aninde. Bindin diran. Tepat san saban santra platu padanan martin padan. Redir mi. Tepat dana kan kargang padanan luma birungun. Bawana mimna bartu wada kia kawirana kasur wule wada gile bana asan kalangan numurana aina basan na kalbala ni batu wanti kamar na wule wada bu banda ora hidri bawana mimna kapsan kani kapwa wule wada bu pami kalbana hongni janu be basan dogru ku kunyu aruku bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kene binu bisan da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mimna kai madi yiko kai ta wule be ibe mini titin bona tin mimna mundu bana man tu toraba wunna dumi ida be imugu getin boti to gunan kamini si asu ni da kwalla me gudun na hatun bebe sana ta bin getu yu.

Nkola, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Dike ya tu, ba se chenga, se chenga di ka, ka tota ni tiye te kari me pate kari duong. Ka chota te namne ya sa tari, te ni namne, u tamura ni tukuri ya tu kumi ya. Ya kwa mbuk cha dan ni, ba bo tota ra kutina me ya. Kuchya ba chete ba tu ni, di ye ta pita la di nani. Ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango di tinga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan faham hutang, hutang aku sih aku pada tu hutang, hutang aku sih. Kali ada faham aku hutang, hutang aku sih aku pada jangan ni cewi hutang aku sih aku sih. Kadai ni ye tu hutang yang kuli ye. Bisa ada warna apa ye? Bisa tidak hutang ubi ni. Karena hutang aku sih aku sih pada dua momo. Dia dia

0: C'est ma prière.
1: Tene wikla kale gungko genchi ma nyinyare ke ku bomo le totugo tebe anyi nguriye yefu uku ile basebe ke retugo gendere ne yokutu bobia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro ku basebe uku ile pukonu le yo uku ile basebe ke ya san watabo yi ketase senke ulefu tufa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram prang blase bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richevie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola neye ufale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mlek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu kwe wesa ulurure abai mena bale.

Sugu sama, bakal ni sonda puna kan ini ni sobalu ni beli ye botu gue ya, dayun muda. Nono alwat dalah si sebet temi sobalana le dayun bubu garum dindi mana beli dah. Kajila dindi ni ekpo hasil dina kan kita ke kutune nanzang gungulih ini betuju. Le dayu tabang ku kholu dah gitu dah, sokorai kholu dah gitu dah, atau bama kholu dah gitu dah ni TV kholu dah agitu dah. Dindi ni nalan dek bo hasil dina kan kita ke kunele nilurung gungul ni betuju. Le dayu karo kholu dah gitu dah. Lulutetda agitda alwat ndubar mede gitda ulun indetda galolara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rokda kaya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gibla bane no isulun indi onyotten rokote ya tumno dala fitumin de nyotne ne enebda ruba ruwina sobolu ne bali e potgo e adege kande ureo sing ne potgo do no hodi tenwo tumno da alafia sobor kande ureo sing Tom Donet, Miss Wei John, Donada, La Fidomeo, Miss Soria, Madame Nonone, Posso.